0: Det är FM. Nu är det här inte megahertz.
1: Enrique Iglesias har Sunidhi Chauhan ge heartbeat milaveki dehas 11 vana haru nirnu Euphoria album ge India edition ge himine lave. Milaveki aslo version ki Europe ke chart ge gada dihe ge himine nu lave. Sunidhiya ku tayyar kuri version ki khasako India ge marketang amasko ge nerunu vara bodu magbul kame libun lave. VH1 India Music Awards ka milaviyavani Special Recognition for Global Collaboration ge award libifa.